zame sahle washene okro ribone ver davitwale kari kamiro kari kaure ksa tavinache leksa dwatsi mita gauretshe tsremli tavore misli patare ze alapare tlebi davtval azri gavtva tsqali davli sxvasats matsa tsera mominda zebi davkhat khma amoveve ritmi davtval ertvitam sakhlivashe okrovi bovne ver davitval kare gamiqo kare gau ksa davinakh leksa dvats ksa davinakh leksa dvats Vita gavretshe tsremli davghore nisli vatare ze alapare iseu gza iseu shen iseu me iseu gza